0: Swami.
1: Anugahan
0: Gadawa.
1: Tilam
0: Deta.
1: Mibande.
0: Tutiyambi.
1: Ahambande.
0: Titrani
1: Nataha.
0: အထေင္ကဓမ္မနဂတံ
1: ဥ
0: ဘောတထသီလံ
1: ဓမ္မံ
0: ယာစာမိ
1: အနုဂဟံ
0: ကတဝ
1: သီလံ
0: ဒေထ